Selepas kita teman tapi kumpulan sekaman tak sekata pagi ni cibi nyokan cipis kaipi doi meris pasal kiris kanji las 8.14 minutos 8 de la mañana 14 minutos pagi ni cimi tandaris pakati wakikuna panikuna diferentes sectores pi kai sumah tu teman tapi kankuna pis nyokan cibuan tandaris kaman tak sekata pagi ni sami katin